Ik ken de wakkerwirnaka, Velina, en dan nog een wasemai naar Tutuku, Baleti Wame, Wankani Vabalangi, Ka Alenga, Mairartonga. Abondo Tihu en Anono Motopai, Kangai Zonga. Wame, en give a little page. Kenny be read and give a little page. Kitona game beauty tiko en. Sena Radio VT page, mani nange rei te kina, karani ni dondolinga ni virtu, nasosongo na tiko, esona yau mirani, kauko ame, kiviti, ena nona lenga mai rartonga. Na valebu lina finau, kapka kina ortu na nomi laulawa, na muni langi sala, Kerkede na nomu ni laulawa ni atu mbaga mai raratonga na ndona ngauna kando sa wakai tiuti kongo e tahu na nui na walebu na velomani ke na veirongrongodi ke na nomu ndo dhakavata. Dosar mandam sere mando na nomi kede kina na ngone lewa dhorvou. Nia tiko mai rartonga kani sa waititiko.